Eskola he gatsu he kulatin wege ige he a uhai kwagi gatsu angin kang ngkaisim. Yitu ma kalin aichu wizila daga wizila kama kwe. Tak na kali kaki tsung kak tisi ge itene tua jila ya tene atsu ta a u. Tak a kom deji wisi sing kang a gya plafon tena ga tsuang ngin. Mpani ngawa a a daba ga kata sing hi ga a daba ge ngu kam kwa. Mtene sa gwa tege ge de wege itene ge di kaka kwa di koga sapoti hi. Kal nga kang tena o ta dewe a skola tak a ngau siwa. Kekai umum enggan sih, hitki gaya dawa kat kosol langka eh, cimba eh dawa tin asa dawa tin mu awal sekolah. Sapoti dawa nu krisi dawa am kalau tu agak agak asin hingga kita krisi, kasih dawa sih asa potia. Hitki dawa kuat tisa awak dawa. After biater kama kue, kak krisi kita ni gian kau kuat sukuna. Van akta dawa kita anu enggan hitki gaya dawa mu sekolah, ya anu sekolah. Tapi bisi sih kang kang asa aku senhika. Hikuwa sapoti dawa, hikuwa kwa sangwa dawa kika. Kanu chwa dawa kika, dawa kika ganga. Dia sekolah yang ngacu, si krisi kikuwa ka jalan kante ni kanyang si dawa asing. Kehe a nguya kwa. Tuti uka tukum si dawa ngang ngasi ngutakula tukum si. Wani dia sekolah, mchima kaka uka dia sekolah ngacu. Ya tukum si laam, ya guta u mwa. Taka ngau si tena uwa, dewe kikuwa sing lezi kikia dawa kia kwa. Ka a dawa kika liente tia, he dawa tenu wa sekolah. Oh, hendak bakal ni sekolah, ngan mau sekolah, hendak kita atukum si. Wah, kalau musik ini.

0: Ya masa musung a nghe masterman atu gengam ke moli un wala kwamte ke 12 kama season 50 manita ke konke radio xk fm tang supam ke manita a kwame mchigigi kwe kama wala ngin kwa chigge wa yiniri kiwi kawala chigigi an awayini kama ngudu kawa sisi tang kuna ngam gisung chigigi rasi kama ngam ke yiniri ngam ke morosani a program ta mante ke mingung kwe un Kuema ge adre, kama ge bunga wasi imke fitika kuma ngula kisi kama atiki wali Ndiwi da chigi ge tawana kwe ke kama ehem diwi agi awana kwe Ya nguna bunga ki wali nguwa mi elimia Ritzli Bunga wasi itoto gham
1: Venga Sons of
2: Andre on the bed

Bulawa in ke XKFM yang he ahanum king wami first magombo parlamenting a yi afdelang he ko khamsung u veta kising hi da ki kula kawisi si ka he ge ke president Cyril Ramaphosa kawisi ke a kya tu khama ke kam ke khate yang wa yang he wa committee si king hamis khamsung ji ge mo kunu towa ke a to gi ka kama Ramaphosa de vi ngwa

Tri Anja na fursa ke niti di mana kini terkenal engineer fitness club ane isi Afrika sekitar 1 jam fitness club ane terus jam tahun

Din mo nila ito nga, yun yung SPFM, kapag ito yung wala dito yan, asang kumulong kayo, uwang mo sa ni, o sa ni, kahit ang kaunit sa yag ng mga ni, o atras sa katulong mga ni, atras na dulo, o sa ni, ito pati, ito kang ang kange, uwa Stephen Jun, o yung muda Jun, which kay iwan mo na ako, at yung sin po kagawa, sa akin sa kanyang tisa, o mga katusin, o mga katusin, lihat ni sekarang nama gosok payah ni dan bagi kita saham tunggu ke tangguh lagi kahana u macam kapi ya hewa meda da cincin kaji bagi kita adik ayu tu ia hewa Facebook ia hewa ke Instagram ke macam kapi ke apa ke dan bagi kita saham tak ini tua dreams kia hana kia ike a ke ku ka mo ke ku sa ke ni sa ke a ba ke ni sa ke ke wa in si ke ke ka ke ke a ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

Ke bunga yet little coma cable a sinky chong. Ogi the jersey say, my fidica atoke comkia coming on program. Kate Gansini key, coma sit a computer to check on a tracing on a call. Kangi our color killing room, sitting a kitten home like with a circle a day. Mom to get a chuck from mom to program. Kate Gansini key, coma see. Them to guessing him to like a yelf money ticket and hold on to an hour sizzy. Them to get a fitting arm to program young key here. Collect him a credit with Kunakuna and a gong key here or a villain was a kicker chung. Let's learn. Take it a fitting hour common gang. A duke come take care calling or let's learn. A traffic gang or program we get on clock or a dumb to see a very Kunakuna to get it in a singer much. A duke come take care called a very Kunakuna or program him to get on or. Tisumukia wola wa kum tagi tu kum ngam ta program atau ke kawisi dam tagi asen ke kana program wa gengan ngalam tagi wala kum ayim tagi asi gama kai tu kum jatu jaki wana ke kisi ngana kogan ge ya wa kalau kila ke kabut kapum tagi ya wana jatu na gida ngung hai kuda sa kuliti penima tagi da tu kum ngam ta program atau ke kawisi dam ta program yim tagi afidika wala sa ya gida wa vilungsa dengan kesim tak gila dengan ngam tak program kita orang kita hingga kelas sekolah guna guna bantu sekolah yang fidikasi tetapi kita gila longsam longsam kang gila watalik gani dan longsam kang gila watangga gani dan kita longsam kang ya wat kalau guna guna dah kau sih kang kalau tak gila dengan ngam tak program ada ok kau tak gila akal ngam tak program. Kegang sini ke koma sini macam kiasan ni macam program ke cuma macam ke kita yang kota dan kita kena ya wah bilang masa kita cuan ke kau kaki ya wah jadi nak kita kena dasau kulit ibuan mah macam kita cukup ngah macam program atau ke kau macam kita kau ngah macam program yang kita wallet len dek kafir kan ngah program ni ya wah dek kesi information ke orang sini ke cuan tetapi cuma kau nerten siapa. Ok, ni akan tahu lah sehingga cuaca kelam mudah dan engkau tidak fikir.